0: Di sana harga bawang putih di Pasar Purwodadi agak makmur mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan Senin 15 Juni 2026, harga bawang putih naik Rp7.000 per kilogram. Pedagang bawang bernama Ratmawati mengatakan sebelumnya bawang putih dijual Rp30.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan menurut pedagang, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan bawang putih di pasaran. Dan sementara itu di sana harga bawang merah masih bertahan di angka Rp40.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak akhir Mei lalu. Informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna, penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat

0: Budaya Nusantara.
1: Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan produk UMKM Iko semakin diminati di sana di generasi muda dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dukungan terhadap produk lokal Iko terus meningkat dan didorong juga kualitas produk yang semakin baik serta identitas khas dari berbagai daerah. Dan perkembangan teknologi digital juga bisa membantu pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui media sosial, platform perdagangan elektronik juga. Dan untuk pemerintah juga pun terus mendorong penguatan UMKM lewat berbagai program pelatihan dan digitalisasi usaha. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, Ida juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi, Ida perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri jadi dirinya sendiri?

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan

penulis buku Peraga Bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Semester 1,7 FM Perompak Bengkulu, di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan kerutan. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan, memang membutuhkan penyesuaian tidak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?
3: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat
1: FM. Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari? You.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang, minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah, konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri, lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Prompar FM.
2: Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, Iko seringkali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga kok permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mano yang enggak di sana coba dulu?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Di sana, telur kerap jadi pilihan utama untuk mendukung kecerdasan anak. Tapi masih sering muncul pertanyaan kok, mana yang lebih penting untuk perkembangan otak, putih telur atau kuning telur? Nah, putih telur dikenal kaya protein dan baik untuk pertumbuhan, dan juga sementara itu kuning telur mengandung kolin, lemak sehat, omega 3 dan lutein yang berperan dalam membentuk sel otak serta fungsi daya ingat. Karena itulah di sana manfaat terbaik justru diperoleh dengan mengkonsumsi telur secara utuh. Jadi kandungan protein dan nutrisi mikro di dalamnya ini saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang gak kalah pentingnya lagi ya di sana, pastikan telur dimasak hingga matang sempurna demi keamanan konsumsi terutama untuk balita.

Di sana sampai di Sigo dulu kebersamaan kita di Berendo pagi dan kelak di sana di Berendo siang deke donga Kamal donga Bagas ya karena nyukup mirip-mirip ya. Kayak donga Bagas di program kece kita bersama Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kalau gitu Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompek Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senak balik lagi di Perindo Siang kau bareng Bagas untuk kita risesinya kecek gitu dengan tema dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano bersama dengan Balai Bahasa Bengkulu yang diwakili oleh Inga Rika. Boleh sapa-sapa dulu Inga.
1: Halo Donga. Asik. Donga Bagas.
0: Waduh, terasa gimana gitu ya. Nah di sana jangan lupa untuk kita juga ada sesi hari ini yang dikecek kita itu ada di live YouTube-nya di RRI Net Bengkulu dan juga di siaran terestrial 91,7 FM. Nah sebelum masuk untuk ke tema kita yang dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano, sapa-sapa dulu buat Inga nih, sehat Inga?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Alhamdulillah, ya. Sampai sini aman kan?
1: Aman.
0: Tidak terkena macet-macet dari Tabot, aman?
1: Alhamdulillah sih tidak lewat jalur Tabot, tapi lah mulai rame nian. Memang kalau musim Tabot tuh kan mulai rame tuh kan Dunga.
0: Betul, masih sudah mulai ya begitulah untuk keramaian. Oke, jadi pembahasan kita adalah dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano nih. Mungkin seru juga untuk membahas karena apalagi Bagas yang tidak belum mendengar sama sekali untuk bahasa Enggano seperti apa, terus juga untuk kebiasaan adatnya di Enggano karena mungkin Bagas juga pendatang kan di sini.
1: Iya.
0: Nah mungkin nih dari pertanyaan pertama ingat.
1: Iya dong
0: ya. Bisa diceritakan sedikit sejak kapan nih mulai aktif mengadakan kegiatan pembelajarannya bahasa Enggano kepada masyarakat atau generasi muda?
1: Iya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Enggano sebenarnya masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah yang memang sudah berjalan dari tahun 2023. Nah tapi dari tahun 2023 itu guru-gurunya yang dipanggil ke Bengkulu. Jadi pada saat itu ada sekitar 25 orang guru dari Enggano datang ke Siko pelatihan. Nah ketika pelatihan itu salah satunya pada saat itu sempat siaran juga di RRI.
0: Oh.
1: Iya, jadi kalau adik sana nak tengok ada masih ada videonya di YouTube di RRI kece kita. Nah, di saat itu adalah pertama kalinya ada pelatihan pembelajaran bahasa Enggano. Nah, jadi pelatihannya itu untuk guru-guru.

0: Yo, jadi memang bahasa Engganu itu dalam program revitalisasi bahasa daerah itu sasarannya tuh memang untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu
1: Di
0: Ikom.
1: Provinsi Bengkulu.
0: Jadi kita itu fokus untuk meningkatkan kesadaran dan kelestarian bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Terkhusus untuk Engganu, Engganu itu saat itu kita fokuskan di Pulau Engganu atau anak-anak Engganu yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi supaya jumlah penuturnya semakin meningkat dan bahasanya juga semakin lestari, gitu.
1: Nah, jadi buat adik senang segalanya yang mungkin pengen nanya-nanya sama Inga Rika soal bahasa Enggano ini atau mungkin sekedar salam sapa, boleh untuk Bagas tunggu di 08 11 781 65 44 atau di line teleponnya di 7321 9994, dan bisa juga untuk adik sana request untuk komen-komen di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Nah, karena tadi sudah mulai masuk ke sesi pertanyaan pertama nih, sudah mendengarkan sedikit nih kurang lebih intermezzonya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang di bahasa Enggano ingat berlanjut ya. Jadi apa sih yang membuat bahasa Enggano istimewa dan terus perlu terus dipelajari, karena sampai sekarang kan jika pengennya kan juga terus lestari kan.
0: Iya.
1: Pengennya kan dilestarikan, semakin banyak penuturnya walaupun memang bahasa semakin beragam kan sekarang
0: Iya.
1: tuh. Gimana tuh?
0: Jadi bahasa Enggano itu adalah termasuk salah satu bahasa yang sudah sangat tua yo. Jadi kalau misalnya kita dengar bahasa Enggano itu kemiripannya dengan bahasa Melayu yang sering kita ucapkan sehari-hari itu sangat jauh berbeda. Padahal bahasa Enggano itu juga saudaranya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau kita pengen dengar kayak orang zaman dahulu kala, mungkin dari zaman dulu nian yang mungkin 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, cek itulah bunyi bahasa kita. Jadi bahasa Enggano tuh masih termasuk otentik. Pada saat itu para orang-orang Enggano-nya kan tinggal di pulau yang terisolir. Nah, jadi bahasa mereka tuh tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang ada di Pulau Sumatera misalnya cek itu. Nah, kenapa bahasa Enggano iku istimewa? Karena di dalam bahasa itu banyak menyimpan nilai-nilai, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat dari masyarakatnya, yang mana kalau bahasa itu hilang, hilang juga lah nilai-nilai dan budayanya. Nah, ketika kita pengen melihat gambaran suatu budaya, pasti kita tuh melihat medianya dari bahasanya kan. Nah, sedangkan penutur bahasa Enggano iko semakin lama semakin sedikit. Dan memang bahkan anak-anak di sana pun banyak yang tidak tahu kosakata dalam bahasa Enggano. Jadi mereka tuh nggak tahu bahasa Enggano, tapi banyak yang kata-katanya tuh mereka tidak tahu lagi. Misalnya apa? Misalnya kosakatanya kemarin tuh kayak kata-kata yang cukup detail. Kemarin kan kami sempat bikin konten ceritanya tuh kan, Donga. Jadi kami minta mereka mengucapkan kata-kata misalnya pengen belajar, saya ingin belajar gitu kan. Nah, mereka tuh tidak tahu kata-kata belajar dalam bahasa Enggano tuh apa, cik tenang kan. Akhirnya bertanya dulu sama orang tuanya, karena memang di sekolah mereka juga sudah lebih dominan pakai bahasa Indonesia, dan juga kawan-kawannya tuh banyak yang dari kota Bengkulu. Jadi orang Bengkulu tuh lah banyak yang tinggal di Enggano, dan mereka pun akhirnya pakai bahasa Melayu. Jadi menengok situasi itu, memang saat Iko bahasa Enggano tuh walaupun masih terus diucapkan, kosakatanya lebih banyak yang hilang karena tidak digunakan lagi, kayak itu.
1: Sudah bahasa tercampur, mungkin pakai bahasa Indonesia atau kita bahasa Bengkulunya. Nah, yang jadi adik sana mungkin yang mungkin belum tahu di mana Pulau Enggano ya. Pulau Enggano itu termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Nah, jauh dari daratan, dari kota Bengkulu apalagi.
0: Iya.
1: Akses dan transportasinya, logistik juga masih sangat terbatas.
0: Iya.
1: Nah, jadi mungkin dengan adanya Inga dan Balai Bahasa inilah untuk menyampaikan dengan keterbatasan tersebut tetap bisa melestarikan budaya apalagi bahasa.
0: Iya.
1: Seperti itu adik sana. Ayo, berlanjut pada zaman dahulu nih Inga. Cara orang tua atau tokoh

0: padat mengajarkan bahasa Engganunya kepada anak-anak sih. Mungkin di daerah Engganu dulu lah, coba kita cek dulu.
1: Jadi memang kalau dulu sebelum ada sistem pembelajaran formal seperti tahun seperti saat Iko, tidak diajarkan secara khusus gitu. Jadi caranya mengajarkan bahasa ke anak-anak tuh langsung diajak komunikasi gitu.
0: Seperti ngobrol harian gitu.
1: Iya, jadi walaupun mereka tuh tidak ngerti, kalau misalnya setiap hari secara konsisten diucapkan, kemudian kalau ada kata-kata yang tidak paham artinya langsung dijelaskan, langsung dicontohkan atau langsung dipraktekkan, secara tidak langsung kosakata itu akan langsung teringat ke kita. Jadi memang bahasa Enggan itu kan bahasa aslinya mereka.
0: Asli mereka.
1: Jadi sama seperti kita, dari lahir tuh tanpa ada proses pembelajaran apapun, ya tiba-tiba kita udah bisa aja pakai bahasa Bengkulu gitu kan. Yes. Kayak saya sendiri pun tidak ada yang ngajarin bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Karena hampir setiap hari
0: menggunakan bahasa tersebut.
1: Iya, atau saya sering nonton di TV gitu kan, mendengarkan orang pakai bahasa Indonesia tuh selama berpuluh-puluh tahun ya akhirnya bisa gitu kan. Bahkan mungkin di umur 10 tahun saya udah bisa bahasa Indonesia full gitu kan, tanpa banyak kan anak-anak cek tuh, bahkan ada yang umur 7 tahun, 8 tahun gitu nah kan. Jadi memang selain karena bahasa Indonesia dan bahasa Bengkulu tuh mirip, tapi karena sering didengarkan, jadi bisa menggunakannya. Sama halnya dengan bahasa Enggano. Nah, yang jadi masalah sekarang, anak-anak itu ketika lahir, tidak lagi pakai bahasa ibunya. Jadi yang kita pertama kali yang kita pelajari ketika kita lahir itu adalah bahasa ibu kita. Jadi mak kita tuh ngomong apa ke kita, itulah bahasa yang kita gunakan. Jadi masalahnya sekarang banyak dari para orang tua di Enggano tuh yang tidak lagi pakai bahasa Enggano ke anak-anaknya. Jadi karena ada kekhawatiran takut anaknya udah pacak bahasa Bengkulu, gak anaknya udah pacak bahasa Indonesia, cetakan karena memang bahasa Enggano tuh sangat-sangat jauh lah kemiripannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Padahal hal itu tuh hampir sangat jarang terjadi. Sekalipun anak-anak itu mungkin bisa bahasa Indonesia dengan adonyo apa ya, semacam kekhasan ketika berbicara. Kayak misalnya saya orang Bengkulu ngomong bahasa Indonesia tuh pasti orang ketahuan, iku pasti orang Sumatera, cek tenakan. Ya mungkin juga kayak Mas Bagas kan ngomong bahasa Indonesia, ada mungkin tetap ada ciri khas aslinya dari Jawa, cek tenakan. Nah, hal itu tuh sangat lumrah, sangat wajar, cek tenakan. Jadi tidak menjadi masalah. Dan kekhawatiran bahwa dengan belajar bahasa daerah jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu tidak benar, cek itu. Jadi saat ini memang di awal sebaiknya anak-anak tuh belajar bahasa ibunya dulu, kayak gitu. Digunakan bahasa ibunya.
0: Jadi tetap harus, sebenarnya tetap kembali ke awal dulu loh ya. Dari kecil harus belajar dulu dari bahasa Enggano yang, walaupun dari Enggano yang paling dasar pun
1: kan,
0: tetap harus dari kecil dibiasakan dulu. Sekalian melestarikan lah ya.
1: Ini kalau Mas Bagas mau dengar salah satu percakapan dalam bahasa Enggano,
0: boleh.
1: Ini kami tampilkan. Jadi kami kemarin itu bikin konten dengan anak-anak. Nah, jadi dia kami minta bercakap-cakap dalam bahasa Enggano.
0: Bahasa Enggano.
1: Nah, misalnya gini ya.
0: Boleh-boleh tuh. Penasaran ya?
1: Iya. Bukan ini yang sudah saya edit. Ntar. Jadi kayak kata-katanya itu sangat-sangat jauh berbeda.
0: Jauh berbeda. Ya mungkin nanti sambil mendengarkan, sambil bertanya aku pasti.
1: Ini ya misalnya Mas ya.
0: Boleh, boleh.
2: Kaba keke ibab blau. Ikaba tekora. Yes, dong.
1: Jadi artinya teman-teman mari kita jalan-jalan di Bakblau gitu.
0: Oh, Bakblau itu adalah
1: tempat wisatanya. Jadi Ebe artinya apa? Air. Jadi sangat jauh berbeda kan?
0: Iya,
1: biasanya kita tuh kayak kata-kata itu mirip. Air dalam bahasa Sunda misalnya cai gitu kan. Atau misalnya kalau dalam bahasa Bengkulu beberapa dialek itu aya, ada mirip-miripnya. Ini
0: dikit.
1: Dalam bahasa Enggano air itu beh.
0: Oh.
1: Jadi jauh berbeda, dan ketika kita mendengar percakapan dalam bahasa Enggano itu, kita bahkan kayak ini bahasa mana, sangat asing gitu kan. Dan tadi anak-anak itu, mereka pun juga ada sedikit terbata-bata ketika mengatakan bahasa Enggano, karena memang walaupun mereka tuh bisa bahasa Enggano, tetapi ketika dalam percakapan yang formal, nah mereka agak kesulitan. Jadi itu adalah salah satu ciri bahwa kemampuan berbahasa mereka tuh tidak sebaik generasi sebelumnya, generasi tuanya, seperti itu.
0: Jadi sebenarnya masih mirip-mirip bahasa Jawa ya, maksudnya bahasanya tidak sama kayak bahasa Indonesia gitu.
1: Iya, iya benar.
0: Kebanyakan air dan tadi ya kan.
1: Iya, beh, beh.
0: Nah, beh. Nah, kalau di Jawa itu kan banyu.
1: Banyu,
0: kan?
1: Iya.
0: Kan lumayan beda kan. Tapi cuman kalau mendengar logatnya tadi yang agak susah.
1: Iya.
0: Mengafirmasi itu.
1: Iya, benar sekali.
0: Dengarnya tuh sebenarnya menarik karena ngelihat anak-anak itu kan membaca kayak mereka tuh sebenarnya seneng ngomong tuh kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin nggak terlalu pede, karena apalagi...
1: Iya, direkam gitu ya, Mas.
0: Satu direkam, kedua juga sudah mulai perubahan kan sekarang zaman. Mereka masih sudah malah lebih seneng ngomong kalau nggak Bengkulu, apalagi bahasa Indonesia, kan begitu. Terus Inga, satu pertanyaan sebelum kita break.
1: Iya.
0: Ada kata atau ungkapan dalam bahasa Enggano yang paling berkesan atau memiliki makna mendalam nih dari Inga dulu deh.
1: Jadi memang yang menurut saya berkesan itu dari bahasa Enggano itu adalah ketika mereka menamai apa ya, lanskap alamnya. Jadi kayak tadi, Bak Blau. Bak Blau itu artinya mata biru. Nah, jadi orang Enggano itu menamai menamai lingkungan alamnya itu dengan apa ya? Dengan kata-kata yang indah kayak gitu. Dan kemarin juga mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok ada nama tempatnya itu apa kemarin ya, kalau nggak salah tuh Toponipo apa gitu. Jadi dia itu kayak semacam kolam laut gitu, kolam isinya laut. Biru. Terus saya tanya artinya apa, Pak? Artinya itu adalah hamparan air yang luas kayak gitu.
0: Toponipo itu.
1: Iya. Cakep. Jadi mereka itu menamakannya itu dengan makna bahasa yang arkais dalam bahasa Enggano, dan menurut saya itu sangat bagus, sangat baik. Betul. Karena di tengah orang-orang lain itu masyarakat lain menamai tempat wisatanya itu dengan istilah asing atau bahkan dengan istilah dari suku lain yang bukan mayoritas di sana, orang Enggano itu masih mempertahankan istilah-istilah arkaisnya yang memang punya makna tersendiri bagi mereka, kayak gitu.
0: Nah, jadi buat adik-adik sekalian yang pengen nanya ke Inga Rika, mungkin terkait tema kita yang tertua adat untuk masa depan bahasa Enggano, masih kita tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Baca juga untuk di RRI.net Bengkulu, tinggallah di sana ketik aja, nanti biar kita bacakan. Sekaligus kita ada break dulu, adik sana beberapa lagu, jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI.net Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
3: Berendo siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana kita masih ada di sesinya kecek kita dengan Inga Rikah membahas dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Masih semangat Inga?
1: Masih.
0: Alhamdulillah masih semangat. Ada masih ada beberapa pertanyaan ada di sana ya. Bila ada di sana pengen nanyo-nanyo mungkin dari bahasa Enggano atau mungkin dari balai bahasanya juga atau mungkin kinerja kita, waduh gitu. Nah, bisa deh ada sana tanyakan di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Nah, berlanjut ingat tadi kita sudah menanyakan tentang beberapa kata-kata dalam bahasa Enggano yang berkesan.
1: Oh iya, yang tadi itu Mas Bagas, Donga Bagas, Podipo. Yang benar okay. Tuh Podipo. Iya.
0: Revisi dikit
1: ya. Iya, revisi. Dan betul. Pengucapannya tuh juga bukan Podipo, tapi Podipo. Oh. Waktu itu kami diajarin kan, yang benar tuh ini kata orang yang Enggano-nya.
0: Oh, ada tekanannya.
1: Iya.
0: Kayak orang Madura itu.
1: Iya, beda tekanan, beda arti.
0: Betul, gitu. Betul. Nah, berlanjut dari sana untuk pertanyaan selanjutnya nih. Jadi untuk di kondisi saat ini nih, apakah anak-anak dan remaja di Enggano masih sering menggunakan bahasa Enggano dalam kehidupannya sehari-hari?
1: Saat ini dengan sayangnya bisa kami katakan belum gitu ya. Jadi justru semakin menurun. Muncul generasi muda tuh, mereka tuh justru tidak rutin lagi pakai bahasa Enggano. Tapi orang tuanya masih pakai bahasa Enggano. Nah, itu yang sudah 4 tahun ini kami terus sosialisasikan, kami terus galakkan bahwa ayo di rumah anak-anak harus pakai bahasa Enggano. Dan memang sedikit demi sedikit tuh mulai terlihat dampaknya. Dan lebih menariknya lagi karena bahasan kita hari ini tentang ketua adat juga. Salah seorang peserta kami tahun lalu itu Pak Buki. Jadi di Enggano itu kalau boleh cerita sedikit, tokoh adatnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka itu punya banyak suku. Ada 6 suku di situ yang mewakili 6 desa. Kalau saya boleh katakan, kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Ada suku Kak Uno, Kaitora, Kak Arubi, Kak Aruba, Kak Mai, sama satu lagi itu suku-sukunya itu. Nah, di masing-masing suku itu ada sub-suku lagi. Mereka sebutnya tuh pintu-pintu gitu, nah kan. Jadi bahkan orang-orang Enggano tuh saling bersaudara. Misalnya orang-orang di suku Kak Uno tuh biasanya saling sepupuan gitu, nah kan. Sehingga mereka tuh masih sangat menghormati tetua adatnya. Nah, yang memimpin 6 suku Iko namanya Pak Buki. Jadi Pak Buki itu biasanya dipilih beberapa tahun sekali sebagai koordinator yang menengahi komunikasi antar suku-suku Iko. Nah, Pak Buki ini tahun lalu itu menjadi peserta dalam kegiatan kami. Memang sengaja kami undang, kami ajak ke dalam kelas. Jadi bukan maksudnya kita mengajari Pak Buki ya, tapi kita pengen ngasih tahu ke Pak Buki, kami punya program ini loh Pak, gitu kan. Kami punya program ini dan kami tuh sangat-sangat perhatian, kami sangat peduli dengan bahasa Enggano. Dan ketika dalam proses kelas itu pun, Pak Buki bisa mengikuti dengan baik gitu. Bahkan beliau yang memberi contoh, beliau yang mengkoreksi kalau ada kesalahan dalam pemilihan kata atau penyebutan kata. Nah, Pak Buki yang sekarang itu dari suku Kaitora, namanya Bapak Milson Kaitora. Nah, Pak Milson ini memang sering dijadikan narasumber dalam penelitian bahasa Enggano. Pak Milson ini udah bahkan sampai ke Inggris. Jadi kemarin Pak Milson bercerita ke saya bahwa beliau itu kemarin ketika di Inggris itu diminta berpidato di depan mahasiswa-mahasiswa dari 50 negara dalam bahasa Enggano. Jadi Pak Milson ini berpidato dalam bahasa Enggano. Nah, mungkin karena pengalaman beliau yang sudah sangat banyak, beliau menjadi pribadi yang sangat terbuka gitu kan. Sangat terbuka dan sangat peduli dengan bahasa Enggano. Setelah pelatihan, beliau ikut pelatihan tahun lalu itu, beliau Bahkan langsung turun ke kelas. Jadi beliau mengajar di desa Kak Ana.
0: Yang langsung turun ke lapangan.
1: Jadi seorang ketua adat yang pada dasarnya itu bukan guru, itu minta izin ke kepala desa dan minta izin ke sekolah untuk mengisi kelas bahasa Engganu di desa Kak Ana itu. Dan beliau mengirimkan ke saya foto-fotonya, videonya ketika beliau mengajar. Dan beliau pun ngasih tahu kan bahwa anak-anak itu sangat senang berbahasa Engganu. Bahkan ketika Pak Milson baru datang masih di luar itu, anak-anak itu sudah lari menyambut beliau gitu kan. Jadi saking senangnya dengan bahasa Engganu, iya sangat antusias. Dan tahun itu alhamdulillah kami bisa mengajak lebih banyak lagi tetua adat. Tahun itu yang kami libatkan itu adalah 6 kepala suku yang ada di Engganu itu. Jadi yang saya sebutkan. Nah, dan oh ya yang satu lagi yang terakhir tuh suku Kaahua namanya. Jadi namanya tuh mirip-mirip dan agak susah kan. Jadi kayak saya juga galak lupo. Jadi kalau saya boleh ulang lagi.
0: Boleh,
1: ada suku Kaitora, Kauno, Kaharuba, Kaharubi, Kaahua sama Kaomai. Nah, jadi suku Kokmai ini adalah suku pendatang yang kalau orang luar datang ke Pulau Engganu, mereka dikelompokkan menjadi suku Kokmai.
0: Oh, yang jadi satu di Kokmai itu.
1: Tapi orang-orang Kokmai ini dianggap juga menjadi bagian dari masyarakat Engganu. Jadi mereka bukan apa yo?
0: Bukan jadi sebagai pendatang lah ya.
1: Iya, pendatang yang sudah masuk dan dianggap menjadi orang Engganu namanya suku Kokmai. Nah, jadi kemarin kami mengundang 6 kepala suku untuk hadir jadi peserta juga, dan sekali lagi bukan mengajari mereka tentang pengetahuan yang mereka itu sudah hafal, sudah sangat paham dan ahli gitu kan. Tapi kami itu pengen memperkenalkan ke mereka bahwa Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu punya program yang sangat mendukung bahasa Engganu. Dan bahasa Engganu itu ada beberapa tembangnya itu yang sakral. Nah, kami pengen tembang yang sakral itu masyarakat luas itu lebih banyak tahu dan bisa mengajarkannya kembali, karena lewat tembang-tembang itulah anak-anak kita tuh bisa lebih mengenal bahasa Engganu. Dan kemarin menariknya lagi para kepala suku itu akhirnya mengajari peserta yang lain untuk melakukan tembang tradisi yang sakral itu. Jadi tembang tradisi dalam Engganu itu sering dilantunkan ketika tarian. Nah, namanya itu tarian perang dan tarian semut. Jadi menarik sekali, kemarin kami keluar dari kelas, kami ke lapangan, dan para kepala suku itu memimpin tari semut itu. Mereka yang mengajarinya, karena memang saking sakralnya tembang itu, tidak boleh salah diucapkan. Jadi kemarin yang mengucapkannya kepala sukunya, cek itu. Dan itu adalah menurut saya adalah apa ya, suatu kemajuan yang luar biasa, karena memang masyarakat adat itu harus dilibatkan dalam merevitalisasi bahasa daerah, karena merekalah sumber pengetahuannya, mereka yang paling tahu, mereka yang paham, mereka yang memiliki warisan budaya itu, dan sebalik itu juga pun mereka yang juga punya kewajiban, mereka juga yang punya keharusan untuk melestarikan lagi cah itu.
0: Kebanggaan juga udah ingat ngelihatnya mereka antusias untuk ngelakuin semua hal seperti itu kan.
1: Benar sekali.
0: Tanpa harus kita ayo tolong lestarikan, kan mereka sudah bergerak.
1: Iya. Dan memang harus apa ya? Harus diajak dan harus diinformasikan. Yang selama itu memang belum kami informasikan karena sasarannya itu adalah guru gitu kan. Jadi setelah guru Engganu hampir seluruhnya sudah mengikuti pelatihan, kami mengajak para kepala suku ini untuk ikut serta dalam revitalisasi bahasa daerah.
0: Mantap. Nah, berlanjut nih. Jadi karena kan tadi sudah kita mengerti bagaimana ketua adat sampai ke guru-guru sampai ke masyarakat nih mereka seantusias seperti itu. Nah, lalu mungkin sekarang tantangannya Inga, mungkin yang Inga hadapi kemarin yang di Engganu, jadi apa nih tantangan dalam mengajarkan bahasa Engganu di era sekarang nih apalagi?
1: Dan mohon maaf kalau misalnya ini adalah apa ya, jawaban yang cukup realistis. Realistis, saking realistis terkadang kita tuh kayak apa ya, sensitif begitu. Kita ketahui bahwa di Enggano itu pertumbuhan ekonominya sangat lambat begitu kan. Ketika pertumbuhan ekonomi itu lambat, bahasa itu bukan nomor satu yang urgent kayak gitu. Bukan salah satu permasalahan yang sangat krusial untuk diselesaikan. Tentu yang pertama diselesaikan itu adalah kebutuhan sandang pangan mereka dulu kan.
0: Primer dulu.
1: Dan mereka tentu butuh apa ya, butuh akses terhadap konsumsi pangan mereka, kemudian juga ekonomi mereka, akses mereka, transportasi mereka, dan mana itu tuh masih sangat terbatas di Enggano. Walaupun sekarang di tahun 2026 ini, kemarin kami ke sana, baru banget pulang kemarin, baru nian balik kemarin. Jadi di situ tuh udah enak nian sebenarnya di Enggano tuh. Jalannya udah bagus, terus transportasinya alhamdulillah udah lancar, kapal, pesawat, mobil udah mulai banyak. Tapi kan itu baru dimulai beberapa tahun ini kan. Nah, dan itu masih dalam proses pembangunan. Nah, dengan adonyo itu kami berharap masyarakat Enggano kok juga mulai memperhatikan lagi bahasanya, karena yang kita ketahui bahwa bahasa dan budaya itu adalah salah satu yang paling menunjang dalam area pariwisata. Jadi kayak misalnya kita ke Bali, kenapa kita tuh harus ke Bali? Karena kita sangat-sangat terpesona kan dengan budayanya, dengan karakter orang Bali yang khas Balinian, dan mereka pun sangat bangga dengan status mereka sebagai orang Bali. Dan hal itulah yang pingin kita bangun di Enggano. Kita pengen memunculkan kebanggaan, pengen memunculkan identitas mereka, sehingga itu nanti akan menjadi penunjang mereka untuk membangun ekonomi juga di situ, terutama ekonomi wisatanya, ekonomi pariwisatanya. Dan saya alhamdulillah udah beberapa kali ke Enggano, dan saya itu sangat betah di Enggano sebenarnya, karena di situ itu hampir mirip lah mungkin kayak Bali yo. Jadi kita tuh mau kemana-mana tuh dekat. Dan rata-rata di situ tuh pantainya bagus-bagus. Dan bagi orang yang suka liburan, mencari ketenangan,
0: wisata alam lah.
1: Wisata alam itu memang pasnya ke Enggano. Kayak saya pun dari tidak jauh-jauh dari penginapan tuh aja, cuma jalan kaki ke dermaga aja. Di dermaga itu kan langsung ke laut lepas.
0: Udah laut lepas.
1: Di situ nengokin laut, nengokin matahari terbenam. Itu aja udah rasanya sangat tenang, damai gitu kan. Dan itu tuh adalah salah satu potensi besar bagi Enggano, yang selain juga bisa menjadi pendorong masyarakat Enggano untuk melestarikan bahasa Enggano, sekaligus juga bisa menjadi motor untuk semakin mengembangkan pariwisatanya.
0: Terus nih, selanjutnya nih, seberapa penting nih nantinya untuk peran keluarga dalam menjaga dan mengajarkan bahasa Enggano, karena kan ya ingat tadi kan terbatas dengan ekonomi dan keterbatasan yang ada tuh. Jadi gimana sih peran keluarga nih?
1: Peran keluarga sangat penting nih kan itu donga, dan memang bahasa itu dimulai dari keluarga. Jadi walaupun nanti program ini berjalan di sekolah, tapi kalau di rumah orang tuanya tetap tidak mau menggunakan bahasa Enggano, itu masih sulit. Jadi yang paling pas tuh memang dari rumah dan ibu dan orang tuanya, ayahnya yang mengajak anak-anak menggunakan bahasa Enggano. Jangan ketika marah aja baru keluar bahasa daerahnya gitu kan, seperti kebanyakan orang tua lainnya gitu kan. Tapi juga sehari-hari ketika menasehati, ketika bercerita, ketika bercengkrama dengan anak, pakailah bahasa daerah. Karena disitulah keterikatan emosi kita terbangun, dan bahasa itulah di sana menemukan maknanya lewat aktivitas sehari-hari dengan orang tua. Dan memang mungkin ke depannya kami akan juga mulai merangkul para orang tua, terutama ibu-ibu di Enggano, sebagai pewaris yang mewariskan bahasa Enggano.
0: Jadi, tapi di sana sudah ada nggak perkumpulan yang ibu-ibu itu mungkin khusus ketika bapak-bapak untuk belajar sendiri, atau ibu-ibu belajar sendiri, atau mungkin mereka jadi satu di satu forum gitu untuk pembelajaran lagi gitu, sudah ada kan?
1: Untuk saat ini belum, tapi karena memang di Enggano itu kami itu perlu proses begitu ya, karena memang kami itu tidak hanya di Enggano, di beberapa masyarakat lain itu tentu perlu adaptasi. Betul. Agar program ini berlanjut dan berlangsung terus seperti itu kan, tidak hanya kita datang, memberi pelatihan, terus pergi. Tapi kita pengen memastikan bahwa oh, program ini benar-benar berdampak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu memang masih bertahap dan berproses. Dan terutama memang karena memang Balai Bahasa itu dibawa ke Mendikdasmen dan terafiliasinya ke sekolah, kami perkuat dulu basisnya di sekolah, baru kemudian mulai menghimpun para orang tua untuk mulai berbahasa Enggano di rumah.
0: Lalu, Inga, apakah ada nih kegiatan adat atau tradisi tertentu yang menjadi sarana untuk mengenalkan bahasa Enggano kepada generasi muda ini? Tadi kan Inga udah spill sih tadi ada apa nih sang sakral tadi itu.
1: Iya, nah, tari semut.
0: Nah, adakah lagi Inga? Atau mungkin hanya tari semut aja sementara nih ya?
1: Kalau ngomong soal tembang tradisi Enggano ternyata itu banyak sekali. Dan walaupun selama ini yang kita tahu itu terbatas di tari semut sama tari perang. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol dengan para tetua adat, ternyata ada tembang yang sudah lama hilang. Jadi itu tuh tidak dilantunkan lagi, tidak diucapkan lagi, dan sudah dianggap hilang. Dan luar biasanya lagi, Pak Buki, Pak Milson Kaitora itu ingin menemukan lagi. Dan saat ini statusnya itu masih hilang. Tetapi ketika ditemukan nanti itu akan menjadi media untuk membelajar bahasa Enggano. Selain itu ada materi atau media lain yang akan menjadi pembelajaran bahasa Enggano itu yang dikeluarkan modulnya oleh kami. Jadi untuk belajar bahasa Enggano dengan cara yang menyenangkan itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan menulis dan membaca puisi, kemudian bisa menulis cerpen, bisa berpidato, kemudian berkomedi tunggal, dan lima materi itu adalah materi yang menjadi sarana untuk belajar bahasa Enggano. Selain itu juga bisa kita lakukan dengan cara-cara lain, misalnya bernyanyi atau misalnya bercakap-cakap dengan ringan seperti itu.
0: Oh, berarti kalau bertembang di sana tuh atau ada pas ada acara adat khusus atau mungkin ada waktu ketika hanya malam minggu saja nih sekalian menarik untuk wisatawan kan mungkin
1: yeah. Gitu ada gak? Untuk saat ini masih ketika ada pernikahan saja. Kalau ada pesta nikah pasti mereka ada tari semutnya. Tapi kalau misalnya ada tamu kehormatan datang ke Enggano, biasanya mereka menampilkan tari perang kalau tidak salah, yang sebagai tari penyambutannya.
0: Oke, terus nih, jika diberi kesempatan nih ingin menyampaikan pesan apa nih Inga kepada anak-anak dan remaja Enggano, mungkin tentang bahasanya nih, pengen ngomongin apa nih, mumpung didengerin di khalayak banyak.
1: Ya, untuk segala adik-adik di Enggano dan juga khusus untuk generasi muda di Enggano, tidak hanya adik-adik yang masih kecil, SD, SMP, juga bahkan untuk kakak-kakak, ayu-ayu, kalau di situ bahasa Enggano-nya tuh am. Am tuh kakak itu artinya. Am atau aa kalau nggak salah. Itu kakak artinya. Jadi kita itu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain gitu kan. Bahasa Enggano itu hanya dituturkan di Pulau Enggano dan hanya orang-orang Enggano yang tahu, yang bisa gitu. Dan itu adalah nilai yang sangat berharga. Tidak semua orang itu punya identitas yang kuat, misalnya saya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang tua saya itu, ibu saya Sunda, bapak saya Jawa. Saya lahir di Bengkulu, tapi saya tidak bisa bahasa Rejang, tidak bisa bahasa Serawai, tidak bisa bahasa Lembak. Menjadi orang seperti saya itu bisa dikatakan krisis identitas gitu ya. Jadi ketika ditanya, kamu orang mana? Saya ngaku orang Sunda, nggak bisa bahasa Sunda. Ngaku orang Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Dan itu membuat diri kita itu menjadi kehilangan karakter dan identitasnya. Untuk anak-anak Enggano, ketika kamu bisa bahasa Enggano, walaupun itu hanya sedikit, pelajarilah. lebih lanjut dan perdalamlah, karena itu nanti di masa depan akan menjadi hal yang berharga bagi hidupmu untuk menunjang masa depanmu ke depannya. Karena kamu tidak punya hal yang tidak dimiliki orang lain, betul. Gitu kan. Yaitu adalah karakter dan identitas. Kita punya, kita tahu jelas akar kita itu kemana. Betul. Dan di era sekarang, era digital yang penuh dengan, kalau anak-anak zaman sekarang kini kok ngeceknya tuh anomali gitu ya. Anomali itu kayak apa ya? Ya itulah suatu entitas yang campur-campur kan, yeah. Tidak jelas gitu, yeah. Nah kan. Ketika kita menjadi pribadi yang jelas dan berakar dengan budaya kita, kita menjadi pribadi yang berbeda dan bernilai bagi orang lainnya.
0: Luar gitu. Biasa. Pertanyaan terakhir ini, sebelum kita tutup nih karena sudah 10.59 ya.
1: Yeah.
0: Aduh, tidak terasa. Harapan nih, harapannya Inga nih untuk masa depan bahasa Inggano, misal 10 atau 20 tahun ke depan.
1: Harapan saya ketika mendengar bahasa Inggano 10 atau 20 tahun ke depan, saya pengin tidak hanya bahasanya yang maju, tapi Inggano itu sendiri pun juga maju. Saya pengin ketika saya datang ke Inggano nanti, 20 tahun ke depan, walaupun mungkin tahun depan saya kesana lagi, insya Allah ya, pengen Allah. Sih, saya selalu berdoa semoga selalu kembali lagi ke Inggano. Kan. Tapi 10 atau 20 tahun ke depan, ketika kita menginjakkan kaki ke Inggano, kita tahu bahwa kita lagi di Inggano. Lewat apa? Lewat budayanya yang mungkin mulai ternampak di apa ya, di area publik. Terus ketika kita misalnya belanja ke warung atau kemana, kita ngobrol, itu nampak karakter identitasnya. Sama halnya seperti kita ke Bali.
0: Betul.
1: Di sana penuh dengan pura, penuh dengan mungkin mahakarya, patung-patung yang sangat indah gitu kan. Inggano punya kebudayaan yang tidak kalah bagusnya, tidak kalah baiknya. Dan ketika 20 tahun ke depan, Inggano bisa menjadi seperti itu.
0: Asik. Nah, jadi kalau ada di sana yo, kurang lebih 1 jam kita ngotai ngah. Jadi kurang lebihnya mungkin ya Inggano itu bukan sekedar identitas menurut kita. Gitu. Jadi kayak walaupun kita mungkin bukan orang Inggano, tapi setidaknya kita coba belajar lah sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa mengerti, bisa memahami. Jadi ketika nanti kita sampai di Inggano, tiba-tiba kita bisa ngobrol bahasa Inggano kan lebih seru. Pasti lebih dipeluk juga sama orang yang asli sana. Dan lebih asik bisa menjadi melokal ya,
1: iya.
0: Kalau kata orang sekarang tuh. Jadi terima kasih Inga.
1: Sama-sama dong.
0: 1 jamnya ngoceh di sini.
1: Iya.
0: Tidak terasa sebenarnya masih panjang ini seharusnya.
1: Iya.
0: Tapi tertengah waktu, kita cari waktu lagi nanti Inga ngobrol
1: siap,
0: lagi.
1: Siap.
0: Jadi terima kasih buat adik senak segalanya sudah mendengarkan Perumpik Bengkulu dan juga tentang pembahasan kita hari ini yang membahas tentang tetua adat untuk masa depan bahasa Inggano. Saya Bagas Adi, pamit undur diri adik sana untuk program kecil kita siang iko. Kita berlanjut untuk siaran berikutnya. Jangan kemana-mana adik sana, tetap dengan terus RRI Pamit Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih Inga.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Dengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: 91 FM RRI 4 Bangkulu, suara budaya Bangkulu. Adik sanak masih mau pakai sejuta menindik berendo siang iko. Jadi cuman adik sanak tadi sudah mendengarkan yo sesi dialog kece gitu bersama Balai Bahasa Provinsi Bangkulu yang diwakili oleh Inga Rika tadi yo. Nah, mungkin bukan adik sanak tadi berlangsung juga dari pukul 8 sampai selesai dari kurang lebih pukul berapa ya? Sekitar mungkin 10 lebih atau setengah 11. Argentina menang lumayan meyakinkan di sana dengan skor 3-0 melawan Aljazair. Dan sekarang sedang berlangsung Austria melawan Jordania. Austria sedang unggul 1-0 di sana. Nah, tadi Argentina mencetak 3 gol kok. Hat-tricknya Messi. Weh, keren sekali yo. Bapak-bapak good kita mencetak 3 gol. Belum habis nampaknya bapak-bapak Messi gitu kok. Nah, bila di sana butuh info lebih lengkap, siapa pencetak gol, statistiknya, dan juga tim mana aja yang sekarang sedang bermain, bisa di sana baca di rri.co.id.
1: Pro 4 FM.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Widi, seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: romantis. Wah, Ma, pulang Ma.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat. Sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang, sekampung melaksanakan itu kan, maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa, kalau sekarang kan 5-7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah,
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah pada tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual pada tujuh dulu, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak pengelola Bank Sampah Pejuang Lingkungan Bengkulu Imam Sabadi mengatakan keberadaan Bank Sampah saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan pengelolaan sampah semata, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Melalui sistem pengumpulan dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomi, warga dapat memperoleh pendapatan sekaligus berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Menurut Imam Sabadi, konsep pengelolaan sampah berbasis ekonomi tersebut terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali dan memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik. Kabar berikutnya, di sana sebanyak 2.015 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Barat di 2026 di Universitas Bengkulu atau UNIP. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juni 2026 bersama dengan pelaksanaan di 27 perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam konsorsium BKSPTN Barat. UTBK SMMPTN Barat menjadi salah satu jalur yang banyak diminati calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Materi yang diujikan mencakup tes potensi skolastik serta tes literasi. Ketua Panitia Lokal SMMPTN Barat UNIP melalui Humas Panitia Lokal Iqbal Rahmat Gani mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pelaksanaan ujian yang sama di UNIP diikuti oleh 2.170 peserta. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di Sabra tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selamat download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana menginformasikan kurang lebih pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan. Orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti." Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan desertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi Wakil Gubernur Muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya Keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin SH.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai kesetelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

0: Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada.
1: Ada sana pukul 1 tepat kita akan mendengarkan relay berjaringan nasional bersama RRI Ternat NTT dan juga RRI Perempat Jakarta. Dan sana tetap dengar terus RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
2: Jakarta, selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar abdi dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam dalang kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap.
2: Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 1124 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih. Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi, kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya

0: bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan
1: Oke,
0: sebagai pengantar.
1: baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
0: Ya, sebelum mengarah ke sana, saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat-sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Jogeni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya. Tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga

0: memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya,
1: Iya.
0: Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya,
1: Akan
0: Bapak ya.
1: dicoba
0: Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24
1: 24.
0: ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
1: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justa pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan apa diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam apa ya kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta paling tidak di lingkungan Provinsi NTT untuk bersama-sama kita apa mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh bunda literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi apa concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemberkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar. eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
0: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
1: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
0: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
1: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita, ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih, dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
0: Iya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
1: Ya, tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu, yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan, silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
0: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, iya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya, pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya,
2: sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegur ya.
4: Halo Kakak Feli, cantik.
3: Halo Cegur ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Bagaimana ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, Cegu silakan dipercepat ya, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu ya? Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti apa?
4: Sudah ya, dua pertanyaan.
2: Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kalian nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya.
3: Iya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, mm-hmm. bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Mm-hmm. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, mm-hmm. sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Mm-hmm. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Mm-hmm. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Mm-hmm. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia, yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Mm-hmm. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
2: Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya untuk Jojo ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin Amin. Maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
6: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Mm-mm. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budi Ono.
2: Pak Heri
6: Budi Ono. Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank you.
2: Siap, terima kasih. Terima kasih.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Nah, apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah gitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Ya.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Kabar Kita.
7: Adesina, pelaksanaan Festival Tabut 2026 resmi dimulai dan langsung disambut antusias oleh masyarakat. Sejak hari pertama, kawasan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu dipadati warga yang datang untuk menikmati berbagai rangkaian kegiatan budaya maupun hiburan yang menjadi bagian dari festival tahunan tersebut. Salah seorang warga Bentiring Kota Bengkulu, Nadia, mengaku selalu menantikan datangnya Festival Tabut setiap tahun. Menurutnya, acara tersebut menjadi momen yang tepat berkumpul bersama keluarga sekaligus mengenalkan budaya daerah kepada anak-anak. Dengan beragam rangkaian acara budaya yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, jumlah pengunjung diperkirakan terus meningkat. Pemerintah dan panitia pun mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban serta kebersihan agar pelaksanaan Festival Tahbud 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. Kabar berikutnya, Adisna, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memastikan tarif parkir selama pelaksanaan Festival Tahbud 2026 tetap normal dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Kepastian ini diberikan untuk mengantisipasi praktik pungutan liar maupun kenaikan tarif parkir secara sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastri, menegaskan bahwa tidak ada tarif khusus selama festival berlangsung. Tarif parkir resmi tetap diberlakukan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Yang mengimbau masyarakat agar tidak membayar lebih dari tarif yang telah ditetapkan. Pengunjung diminta untuk selalu meminta karcis parkir resmi sebagai bukti pembayaran sekaligus sarana pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan. Melalui sinergi antara Dishub, Bapenda, dan aparat kepolisian, pengawasan parkir akan terus diperkuat selama festival berlangsung. Pemkot Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan praktik pungli atau pelanggaran tarif parkir di lapangan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Desa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
8: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masih sama Bagas dan sama Bagas lagi. Waduh. Kurang lebih 1 jam lagi ada sana Bagas ngawarin adik sana di Brindo siang Iko yo. Jadi tadi sudah mendengarkan aduh dialog obrolannya sangat seru dan juga ini tadi juga siaran berjaring nasional sama NTT yang ada di Kupang adik sana. Lumayan seru juga, wis. Mantap ya untuk hari ini. Jadi untuk sesi makan siang adik sana, ya. Ini tadi kita putarkan Hawolongan. Nah, tadi ada satu yang mau request adik sana yang tidak mau disebut namanya. Lagi-lagi adik sana. Mau request lagu Era Shakira Geografi Tresno yang ada Gunung Kawi, Gunung Semeru. Langsung aja dari sana kita putarkan satu lagu dari Era Shakira Geografi Tresno. Masih bakal tunggu untuk requestnya dari sana. Kurang lebih 1 jam lagi di 08117816544 atau di line telepon 7321 9994.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Brendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM.
0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nakau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cu bu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana menginformasikan tadi setelah menyusul sesinya Argentina dengan Algeria yang dengan skor 3-0 saat itu sudah ternyata sudah berakhir di sana. Untuk game di grup G selanjutnya ada Austria menang meyakinkan 3-1 melawan Jordania. Gol dicetak pada menit 21 lalu dibalas oleh Jordania pada menit 76. Lalu masih berlanjut. Oh, ternyata ada sedikit bunuh diri ya di sana ya dari Yazan Al Arab. Lalu penutupnya ada Marco Arnautovic di menit 90 lebih 12 di waktu tambahan ya dengan penalti. Dari sana butuh info lebih lengkap untuk hasil pertandingan, prediksi, statistik, dan juga tim mana yang akan berlaga untuk selanjutnya bisa di sana baca di rri.co.id.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Semester 5 FM RR Plat Penggulu, Suara Budaya Penggulu. Ada sana salah satu fitur yang menarik, atau mungkin ya ada hydration break di dalam Piala Dunia 2026 ini ada sana. Jadi FIFA kini menerapkan aturan hydration break atau jeda minum yang dilakukan 2 kali dalam 1 pertandingan. Tujuannya sederhana, yaitu menjaga kondisi pemain di tengah cuaca musim panas yang cukup ekstrim di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah di sana. Meskipun menuai pro dan kontra, biasanya ya karena dalam jeda singkat ini para pemain bisa mengisi cairan tubuh sekaligus memulihkan energi sebelum kembali bertanding. Menariknya, aturan ini tidak hanya berdampak pada kebugaran pemain tetapi juga strategi tim. Pelatih mendapat kesempatan tambahan untuk memberikan instruksi dan melakukan evaluasi cepat di tengah laga. Hydration break menjadi salah satu inovasi yang mewarnai gelaran Piala Dunia 2026 karena di sepak bola modern bukan hanya soal teknik dan taktik tetapi juga bagaimana menjaga kondisi fisik tetap prima hingga peluit akhir berbunyi. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selamat untuk download RRI Digital. Lalu dari sana satu lagu Median Perman Targa Pulang.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Aris Anak Wali Kota Bengkulu dari Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pengalihan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurutnya kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dedi mengatakan selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur negara harus dipenuhi, namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Karena itu, apabila pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan gaji P3K, maka akan tercipta ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemkot Bengkulu untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Jadi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan mewakili atau memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id. Kabar kita ini sekaligus menutup perjumpaan kita untuk sesi Brendo siang di sana. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal ngawanin di sana di Brendo petang sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bakal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

selamat sore Galonyo untuk di Petangiko, Vivi yang kawannya di sana Galonyo sampai kelak jam 8 malam ya. Kita di Mula Bedangdut yang nak gabungan requestan lagu-lagu dangdut. Nah, marola gabung di line WA juga di line telepon kita ya. Di 0736-7321994 juga di 0811-7816544 adik sana ya. Untuk menantikan adik sana yang nak gabungan di petang Iko, kita masih nunggu sampai jam 5 kelak. Tenang aja ya, siapkan dulu lagunya, apa lagunya ya, kelak WA aja atau telepon aja ya. Kita putarkan dulu satu lagu tadi lah, Ado Deni Caknan, Negoro Angin. Nah, kali itu kita putarkan lagi lagu Jawa lagi, Kicau Mania. Untuk adik sana galonya ya.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil nako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal guna. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, ko.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Melah Berdangdut. Joget kita. Perompak FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat terdapat 21 SMA di Provinsi Bengkulu yang calon siswanya belum tercatat melakukan daftar ulang pada SPMB 2026 jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Hingga saat ini, jumlah pasti siswa yang belum melakukan daftar ulang masih dalam proses pendataan. Ketua SPMB 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Ine Kristanti yang mengatakan masih melakukan pembaruan data dari masing-masing sekolah. Karena itu, jumlah calon siswa yang belum melakukan daftar ulang belum dapat dipastikan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung ke sekolah-sekolah, ditemukan beberapa penyebab belum tercatatnya proses daftar ulang. Sebagian calon siswa memang tidak melanjutkan daftar ulang, sedangkan sebagian lainnya terkendala keterlambatan penginputan data oleh operator sekolah. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Ini pun dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan juga pelayanan di gerai koperasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini mulai beroperasi pada September 2026. Kehadiran gerai ini pun diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat terutama di tingkat desa dan kelurahan. Demikian untuk kabar kita kali di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk dalam bidang wastra atau kain tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Miss Yodwar Bengkulu Fraditawa yang mengatakan setiap daerah memiliki kain khas dengan motif, filosofi, serta juga teknik pembuatan yang berbeda sehingga menjadi identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain juga batik, ulos, dan juga tapis yang telah dikenal luas oleh masyarakat, Indonesia juga memiliki berbagai jenis kain tradisional lain yang tidak kalah menarik untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Keberagaman wastra Nusantara ini menjadi bukti kekayaan budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan dan juga dipromosikan hingga ke tingkat internasional. Salah satu kain tradisional yang terkenal itu adalah songket yang banyak berkembang di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, serta Minangkabau, Sumatera Barat, di mana kain tenun ini dengan didesain semewah mungkin, dihiasi dengan benang emas maupun juga perak dan juga tenun langsung ke dalam kain sehingga menghasilkan tampilan yang elegan dan sering juga digunakan dalam berbagai acara adat serta upacara penting. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhir bersama kita di sana di Berondo Petang untuk Hari Eko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Propar FM. Propar FM.

Ada apa ini? Kenapa dengan kakiku ini? Hah? Waduh, mana dia? Lastri! Lastri! Jangan pergi! Hei, kamu kemana? Lastri! Lastri!

0: 개, 개, 개, bangun, 개. Apa kamu mendengar suaraku? 개, bangun, 개.
1: Kamu siapa? Aku di mana ini? Lalu yang kemarin itu?
0: Sudah, minum dulu ini. Masih hangat tehnya. Ayo diminum.
1: Tapi ini di mana? Saya kenapa? Saya sendiri. Yang lain mana, Bu?
2: Sudah. Kamu minum dulu tehnya. Nanti keburu dingin. Sebentar lagi ada ambulan yang datang. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut dengan ambulan untuk dibawa ke Denpasar.
1: Hah? Ke Denpasar? Maksud kamu?
0: Tenang. Di sana kamu akan ditemani dokter ini. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Meme Made, perawat di puskesmas ini, dan dia Dr. Krisna yang bertugas di sini juga.
2: Kakimu mengalami patah tulang, jadi harus segera ditangani. Alat di sini belum lengkap. Kalau kamu masih ingin bisa berjalan, ya tidak ada pilihan lain.
3: Pasiennya cantik-cantik kayak gini sih, saya mau bolak-balik puskesmas ini setiap hari.
2: Hus, hati-hati kamu bicara, Yan. Nanti kalau ada yang punya, bonyok tuh mukamu yang udah pas-pasan itu. Kamu mau, ha?

0: Sudah keliling. Kemana lagi aku harus mencarimu, Lastri? Apa? Jangan-jangan kamu sudah mati. Tidak. Tidak mungkin. Aku harus menemukanmu. Karena kamu adalah tumbalku.
1: Pak! Pak! Pak Dastral!
0: Siapa itu?
1: Pak! Pak! Itu warga desa mencari Bapak.
0: Apa? Mencariku?
1: Iya, Pak. Katanya Bapak harus bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab? Untuk apa?
1: Katanya Bapak membawa kabur tumbal. Makanya Gunung Agung Krode marah.
0: Kurang ajar. Semua ini gara-gara cewek sialan itu. Hei, Sari. Cepat cari Lastri sampai ketemu. Kalau tidak, kamu yang akan kujadikan tumbal. Ngerti?
1: Ngerti, Pak.
0: Ya, sudah. Cepat sana, cepat.

0: Sudah malam, Pak. Tidur dulu.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Melihat warga beralas dan berselimut kardus.

0: jadi tinggal di sini di pengungsian ini. Jorok.
1: Bu, Bapak sebagai lurah tidak sampai hati meninggalkan warga kita di sini. Kalau memang Ibu mau ke kota, silakan. Bapak tetap di sini.
0: Alah, Bapak sengaja di sini kan biar bisa ketemu sama Lastri kan? Ayo, ngaku.
1: Bu, kenapa sih Ibu selalu berpikir negatif terhadap Lastri? Kasihan dia, Bu. Dia itu sudah yatim piatu. Dia itu...
0: Ah, sudah. Ibu sudah bosan dengar kata-kata itu. Lastri yatim lah. Itulah. Heh, dengar ya, Pak. Lastri itu emang terlahir dengan nasib yang sudah jelek. Jadi, Bapak nggak usah sok kasihan.
1: Bu, jaga ucapanmu.
0: Loh, emang benar kan? Lastri itu sudah ditakdirkan untuk jadi tumbal Gunung Agung. Makanya, gara-gara dia menolak menjadi tumbal, bencana ini datang. Gunung Agung krode, Pak.
1: Bu, hentikan ucapanmu. Semua...

0: Ayo, bengong aja. Pasti mikirin Wayan ya.
1: Ada dokter Krisna. Ih, siapa juga mikirin Wayan? Kegeeran banget nanti sahib dokter itu.
0: Terus, kok melamun gitu? Kamu kangen keluargamu. Kalau kamu mau, aku bisa membantu mencari kabar keberadaan mereka di kamp pengungsian.
1: Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, dok. Saya yatim piatu. Makanya saya ingin dijadikan tumbal oleh mereka.
0: Apa? Tumbal? Maksud kamu apa?
1: Iya, dok. Sebelum Gunung Agung meletus kemarin, ada seorang dukun meramal bahwa jika desa kami memberikan tumbal perempuan, maka Gunung Agung tidak akan meletus. Mendengar itu, warga lalu memilih setiap gadis di desa kami. Dan saat memilih itu, mereka pastikan saya yang akan dikorbankan. Karena saya ini tidak punya keluarga satupun, dok. Jadi tidak akan ada yang merasa keberatan ataupun kehilangan sanak saudara.
0: Wah, ini sih nggak benar. Masa zaman sekarang masih percaya sama tahayul? Gunung Agung meletus ini karena murni magma di dalam gunung yang memang masih aktif. Nggak ada hubungannya sama kasih tumbal.
1: Nah itu dia, dok. Makanya malam itu saya kabur dari rumah Bapak Dastre yang bertugas membawa saya ke kaki Gunung Agung untuk dijadikan tumbal. Saya nggak sangka ternyata gempa dari ledakan Gunung Agung membuat saya terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi, dok.

0: Lastri! Di mana kamu sembunyikan Lastri, ha?
1: Itu! Lastri sudah aku jadikan tumbal! Kamu mau apa, ha?
0: Biadab! Kamu, Lastri! Di mana hati nuranimu, ha?
1: Hai, Pak Lura. Aku ini Lastri. Lastri yang hebat yang mampu mengubah dunia. Mengalahkan semua. Buat apa hati nurani, ha?
0: Lastri. Apa kamu lupa bagaimana bapakku merawat dan membesarkanmu hingga kamu jadi dewasa? Apa ini yang diajarkan beliau?
1: Aku tidak peduli. Dulu kakakku juga dijadikan tumbal oleh mereka. Membuatku menjadi sebatang kara di dunia ini. Mereka! Mereka yang merenggut kebahagiaanku, tahu? Mereka yang tidak punya hati nurani.
0: Lastri. Kamu itu salah. Kakakmu meninggal terjatuh di lereng Gunung Agung saat mencarimu bermain di sana. Saat itu sudah mulai gelap dan ia tidak membawa penerangan. Jadi itu murni kecelakaan. Ia tidak jadikan tumbal.
1: Bohong. Kamu bohong, tahu?
0: Aku tidak bohong, Lastri. Aku berani bersumpah atas nama Tuhan. Kenapa ini? Wah, gempa! Gempa, Lastri! Ayo berlindung!
1: Gempa, ayo!

0: Pak, Pak Lurah, bangun Pak, Pak.
1: Sari, di mana ini? Dastre, Dastre, bagaimana dengan dia?
2: Tenang, tenang Pak. Bapak istirahat dulu. Ini diminum dulu teh hangatnya Pak.
1: Bu Made, ibu perawat di sini kan? Apa ibu melihat Dastre?
0: Pak, Pak Dastre, itu Pak Dastre.
1: Kenapa? Kenapa dengan dia, Sari?
2: Pak Dastre, Pak Dastre sudah meninggal, Pak. Pohon tumbang itu tepat mengenai kepalanya.
1: Tidak, kalian bohong, Dastre.

Akhirnya, Gunung Agung tidak jadi meletus dengan dahsyat. Dastre, Dastre, apa kamu sudah bertemu kakakmu? Titip salam rinduku kepadanya. Sampai kapanpun kamu anggap sebagai saudara kandungku. Dan kamu Lastri, dimanapun engkau berada sekarang, semoga Yang Widi memberimu jalan agar kamu bahagia nak.

dewata yang agung. Jika ini adalah rencanamu, hamba menerimanya. Hamba hanya memohon ibu dan bapak Suke yang telah merawat hamba dari kecil selamat. Dan semoga jagat Bali, desa Karangasem, selalu dalam perlindunganmu.

Amarah, benci, dendam adalah ciri dan sifat krode. Hanya kasih sayang dan cinta yang tulus mampu menenangkan itu semua. Drama Radio Krode ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja, didukung oleh Seningsih sebagai Lastri, Agus Arnawa sebagai Dastre, Sukasa sebagai Dr. Krishna, Dewi Puspa sebagai Meme Made, Agus Mastika sebagai Wayan, Tris Januartini sebagai Sari, Ngurah Mardika sebagai Pak Suke, dan Ketut Sukreni sebagai Ibu Suke. Produser Ketut Widiana, penulis naskah Novianti, sutradara Puspa Sari Dewi, asisten sutradara Ide Bagus Sukertawan, teknik rekaman Pandey, dan penyelia musik Gede Astawa. Sampai jumpa.

Brendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Brendo Malam, Pro4 RRI Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berendo Malam, Pro4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Terima kasih Rizana masih ngadengin kami di 91.7 atau RRI Digital. Kita masih di Betembang ya, sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, telah jam 24. Rizana, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan operasional gerai koperasi desa ke Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan secara nasional pada Mei kemarin ya. Meski pembangunan fisik lah selesai, gerai itu ini masih belum beroperasi untuk melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi KUKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan pembangunan gerai telah mencapai 100% saat di kota Panan dilakukan melengkapi berbagai kebutuhan pendukung supaya operasional gerai itu bisa berjalan secara optimal di sana. Sejumlah sarana kayak prasarana penunjang masih disiapkan, termasuk pengadaan rak kayak perlengkapan usaha lainnya. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perdagangan ke pelayanan di gerai koperasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan gerai koperasi desa ke Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026 di sana. Kehadiran gerai itu diharapkan bisa jadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat terutama di tingkat desa ke kelurahan. Edison menjelaskan persiapan yang matang diperlukan supaya gerai bisa langsung ngasih manfaat untuk masyarakat pas mulai beroperasi. Menurutnya, kesiapan sarana pendukung jadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan usaha koperasi di sana. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu, jumlah koperasi desa ke Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk itu mencapai 1.505 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 224 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai fisiknya secara penuh. Sementara itu, ribuan koperasi lainnya masih berada dalam tahap pembangunan kayak penyelesaian infrastruktur pendukung. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis keberadaan gerai koperasi Merah Putih itu bisa memperkuat ekonomi kerakyatan kayak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah di sana. Ditinggal nikah Libi Kinal lah di sana, dengarkan tadi, kita beralih ke langsung bangku dulu di sana. Iko judulnya Coa Serupo. Ada Sugiono ke Nanang Serunai.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat, dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan

0: jalan-jalan ke kampung Bali. Wih, ala kecil tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, Pak Dek. Jadi, Aiko mungkin Pak Dek. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Wih, ayolah Cikko.
0: Apa ni, Cik? Saya kok lagi ndak buat pantun tadi ko.
1: Kau tu pula. Yang tadi ni kan saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni kan, litak pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
1: Bintuan?
0: Bintuan.
1: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah, ngayat cik kau. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
1: Asal-usul apa Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
1: Ada lah.
0: Iya apa?
1: Cik Iko nak ceritanya.
2: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah bintuan. Karena perkembangan zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya kok, cak mano kira-kira cik? Tahu tak?
1: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
1: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Wajak nian cik kau ya.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

Dari sana di Marwar Sera Brado, dengan ekosistem latihan kedekat kami, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari Kol 17 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana, jam 5 waktu Indonesia Barat, melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, yang segenap kru dan petugas hari Kol, mengucapkan terima kasih untuk bersama di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi adik sana, dimanapun adik sana berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sana dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, Suara Budaya Bengkulu. Adik sana, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini untuk edisi 18 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Sembilan 1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin pasca adanya peningkatan gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Lebong, dua layanan kesehatan masyarakat yakni puskesmas dijadikan sebagai rabies center. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Hendiri, mengatakan dua puskesmas yang menjadi rabies center tersebut yakni puskesmas Muara Aman dan puskesmas Kelurahan Tes. Kedua fasilitas kesehatan tersebut memberikan pelayanan 24 jam sehingga masyarakat dapat segera memperoleh penanganan kapan saja ketika terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Dengan telah ditetapkannya dua unit puskesmas tersebut sebagai rabies center, diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien, khususnya pasien yang terkena gigitan hewan penular rabies. Kabar berikutnya, di sana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah menyiapkan 7 sentra balik sungai Lemau untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung penggunaan produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengrajin batik di daerah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah, Gunawan, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu data jumlah peserta didik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan produksi dan distribusi seragam ke masing-masing sentra batik. Menurut Gunawan, pembagian produksi akan dilakukan secara proporsional agar seluruh sentra batik dapat berpartisipasi secara optimal. Dengan demikian, kebutuhan seragam sekolah dapat terpenuhi secara merata dan tepat waktu. Pemerintah daerah juga berharap keterlibatan 7 sentra batik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing pengrajin lokal. Dengan meningkatnya permintaan, industri batik di Bengkulu Tengah diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian di masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, selamat pagi. Ketemu lagi sama Pak Kas di siaran Brendo Pagi ke edisi 18 Juni 2026. Nah, ada sana tadi pagi sudah berlangsung juga untuk sesinya timnas Inggris yang melawan Kroasia yang akhirnya bisa menang ada sana di luar ekspektasi, karena rata-rata mungkin ekspektasi kita nonton Inggris lawan Kroasia kok paling imbang lah ya. Ya mungkin sedikit tidak diunggulkan untuk Inggris, tapi ternyata di sana berhasil menang meyakinkan 4-2 tadi. Beberapa gol dari 2 gol dari Harry Kane, 1 gol dari Jude Bellingham dan 1 gol dari Marcus Rashford. Nah, untuk di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id untuk Piala Dunia Iko. Saat ini sedang berlangsung di sana Ghana melawan Panama dengan skor 0-0 masih sampai di menit 15 ya. Lebih tepatnya di sana ya. Jadi berapa yang nonton bisa di sana tonton di TVRI Sport atau TVRI Nasional. Dan tentu pasal juga untuk adik sana mendengarkan melalui siaran di Pro 3 RRI. Jadi bila tidak bisa nonton melalui TV ya kan, masih tetap bisa tetap acak mendengarkan melalui radio. Nah, sampean adik sana pagi kok sarapan apa ini adik sana ya? Boleh dibagikan ke Bagas, mungkin sambari request-request lagu di pagi kok. Pengen dengerin lagu apa biar paginya makin semangat? Boleh Bagas tunggu di 0811 7816544 atau di line telepon 7321994.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Kepahyang. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Lejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

11.7 FM Air 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana sarapan apa pagi kok? Waktu sudah menunjukkan pukul 6.46 waktu Indonesia Barat. Sekarang sedang berputar lagu terbaru dari Cak Nan dengan Negoro Angin. Jangan lupa untuk sarapan, karena yang terpenting adalah sarapan apalagi disuapin. Waduh. Dan mana di sana, terpengar terus Air 4 Bengkulu. Nanti pukul 7 tepat kita akan ada kabar kita.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Andai sana Jasa Raharja Kanwil Bengkulu terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program preventif dan promotif. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan mobil unit keselamatan lalu lintas atau MUKL yang dilaksanakan pada Rabu 17 Juni 2006 di kantor Camat Sungai Serut Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut melibatkan petugas Jasa Raharja Kanwil Bengkulu, Fawas Al-Talah bersama tim dokter dari Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Bengkulu. Kehadiran MUKL menjadi salah satu bentuk sinergi antar instansi dalam memberikan pelayanan kesehatan sekaligus edukasi keselamatan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang meliputi pengecekan darah, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan dasar lainnya. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, serta mendorong terciptanya budaya keselamatan